0: Sunrise Retro.
1: Mahina pavan kare sor.
2: Savan ka mahina pavan kare sor.
1: Pavan kare sor.
2: Pavan kare sor.
3: Are baba shor nahi sor sor.
2: पवन करे सोर
3: हाँ